0: 2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako ni kufikela chihala. Kwemelwa tito, nguchemo cha mzinda Gaza kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingova ngako kuomisa hambini chihala kamakhalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala kungawaneka kamakhalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa kopindisa mpimu kungawaneka kamakhalo ya shigubu masanjena hambini mapai. Katoneto makaya ingawaneka hambika makhalo mamanyani mangamba wombwa kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandrakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilondisa atinzila tovikela chihala. Katiti elana koni mati ni kushaisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisinga basa. Sitsumela sivalwa ngutinzila tinene kuva masimanu nguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzila tinene kuva masiluzeki. Katiti elana koni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilondola makhalo ya mamanekako mikovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui. Aitekeni tihomutatu hiti isa makhalo ya kukuni mati hambini mwasi. Inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiko utakonguka mti wolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisa kota chikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.
1: Ni 14 horas, 19 minutos, que se deu com a Rádio Moçambique. Na aula, quando eu me achei no Mabulo, eu já estava 15 horas com a Tacamba Tengaya Titich. Metsikari.

0: Hani kin sira 31 minutos radio msambiki mangwan kadro pada chai chai dan kabai ronze mwa gasa chipangal tana ni nawe ulomba kunze bodika makali hamba na hamba na kadita mdiada nyansi wazina awa kasa kone na ngakulu vete vete ka suka kwa kuma kasa kwa di machikwata chawe seva weti lindi ma atubo chelo kasinka kone ne hengadi hechi ya masoni hechi sama kasa kwa hilu sana na yundi maya yato kami hina vela kukawa na utumela kunti nika iambi musana kwa udi hetile udi weti lindi maya wena kula kuvike sa chitela na kuni tamati mbile duma ninu mwa staratoni kota kupumba kasa kone ne kuteke tamnoha wabana waditi kuda msambi nguha hakasi katipangu tami mof natu hii kongo makasi kuwa hii timbila nguyo na mimova iya hii fanda kuwa hii seketela katitele na kuni kufuni sana nima timbitu sawa mimova kakufikisa titele na kuni mila yunene ya tamatimbila elo hii fanda kasi na kuni ni kuwa hii peka nzevika kuwa lukulivirudi la humbe kwa kula kushoni pa kumbla toka sana kuni ni hii sauti mova nguwa hakuwa ishoni panaku hii fanda kuwa hii funana hii hoka mwe hakuwa na mkutisela tati nene seka singa kuni ni hii chihoka ntineka hila kuhuzivatu ngamu isali sili kujani hii tumela hii tipata kula kumbavu na kumahasila lido sachikolwani kota kukumbisa kusengela kato kota vana na kota vile kiva hiniye mela ukasi mehanduwa inene kadinebidi yada takundu dosh mili vintzish
1: cuidado, ei, vamos matar esse, ei ei só acertar todo o bazar, vamos matar esse

ngati selu la matinzi leng selu ndaka kwa hetsangana na vapo wetu ni antena nasional hawa kadita mudi ndinga sa mthangelo aditsi ku Daniel Chapo maneno kwa dik ni apenga district wa Mwatizi province ya Tet ku tsanga tangela kasi mtumu wakuwa kutokolelwa ni kuningola sihiwa kava pia vavata kwa chiti ningetela kulonta mitumio hambana hambana hiyo mbaka singu desma segunda edisao ya gala yia kaona mtumu wakona kumana kuchimucha sentu sende singu wava pia vavanga humaka mepalisa ni wahambana hambana ingawa imoha kama district wahambana hambana ya watima provinsi ya diti kudatuda Musambiki tindi matia hendota wakasi hiku kungomisela loko hi china lula msati zila ata kwa hitangana niva puwe tu ani antena nasional kadita mudia denge ansa metikari ya wazina ditambo da oi tu kamchimo tu bruka dilembidia da 2026 awe radio Msambiki studio mangun kadro pada chai chai nani kabairon semua gas hachipangaltana ninawe ka mitsikari ya nyasin.